Radio Agakiza ku isoko kureka nkomeze gushimira karirimbo akarimbo batazire urubanza karimbo reka nezereze mwese muri kumuna dukurikirana mwazinduranye natwe ariko kandi nta butumwa bugufi ndabona ko umuntu avuga ati twazinduranye nawe twazinduranye na studio za yacu Radio Agakiza Radio yacu reka renda bashimire cyane mwese mukomeza kutwumviriza aho muherereye ariko bayo uri maso kandi wazinduranye natwe kubitumenyesha byoba ari byiza mu butumwa bugufi gusa ugaca wibandaniriza akazi warimo cyamwe ukakomeza uruhutse nimba ukiri mu busasu uhoraho rero akomeza kubagirira neza kandi komeze kubitaho ndakumenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 11:21 minota 9 gusa ni kiganiro zindukana n'Imana. Hora abampezagire mwese mwaduhisemo

0: Radio Gakizaki Soko Kuri, allô? Allô?
1: Allô?
0: Nimore, tu vugana nande muherereye hehe?
1: Asa chiza munde ngane.
0: Chiza karibu kaze.
1: Mbone, nditanda chiza, wewe no mujyango wa umayi murongo. So, nditanda chiza mujyango wa anje, mujyango wa anje na aba na nditanda chiza.
0: Yego.
1: Kambone sara wusi kwibumba, mitira mukigororero na Fredina, nditanda chiza.
0: Yego.
1: Bo, re kambone unya. Jadi sungguh orang yang merusak dan hibah dengan syarikat yang merusak dan dikit condong cerita.
0: Ego.
1: Terus kelibung batik dikit condong cerita dan zaman apa sekarang kelibung batik dikit condong cerita. Kemana campur kumukan dari itu kumukan dari masabok kumukan dari sekadar itu kumukan dari dikit condong cerita.
0: Ego.
1: Abiara kumukan dari dikit condong cerita.
0: Ego.
1: Kemana nikah zaman yang baru ye.
0: Wanyuma, wanyuma.
1: Kambona saburani murunyeke. Nibake nina wateringa hanyi bubenga, nabiyaji bubenga, amurakozi.
0: Kana kushimile chane chiza.
1: Eza jikwa.
0: Kuri ikibara. Turabandanya nikigani rora muka mahoro, alo. Alo. Mwaramutse neza. Tuvugana nande?
2: Ya Bizimana Moize mukagurutse.
0: Moize aho mukagurutse mwaramutse neza.
2: Ndashimye Imana.
0: Kaze.
2: Nashakura mutamahoro papa na mama bari hari ya Marambya. Umudamu na abana.
0: Ego.
2: Bene wacu. Daniel mukanazi.
0: Ego.
2: Afanweli mukanazi. Nabandi vanise wo mukagurutsi bisengana ndabara mukiga mahoro.
0: Kada kushimira cyane wanyuma.
2: Wanyuma ni mwebwe nyene mu mayo murongo murakoze.
0: Murakoze na.
2: Ego sawo.
0: Radio Gakiza ku isoko yukuri turashubandanya n'ikiganiro ramuka amahoro. Amutswa akora kuri 32 ubusa 66. Allo? Allo? Yego dushimiye mana tuvugana nande muherereye hehe?
3: Jamari mu kibuga bakaje ya Mbogo.
0: Jamari?
3: Yego.
0: Jamari? Yego ariko ni turi Ego. Ego. Kanda kushimile chane jamahi.

Guhura na Mesia na mahigwe ntangire ndahorero ndakwipfuriza guhura na Mesia uhure na Yesu kubera ko Yesu arahindura umuntu.

Eka nongere ngaruke nshimira cyane gose inshuti abakunzi b'insamiriza gakiza gusoko y'ukuri babanye natwe muri bino biganire tubandanya kubashikiriza aho rero nshimira cyane bagenzi bacu mu kiganiro twige bibiliya abagiye kudushikiriza rero nabo Imana ibahezagire kandi iguhezagire nawe washoboye kugikurikirana nuko rero tugiye kubandanya n'ibindi biganiro bikurikira ariko kano kanya nkamenyesha ko tugeze igihe cy'isazi 2:28 tugiye guca tubandanya n'utundi turirimbo dutandukanye tujya kudushikana igihe cy'isaha zitatu aho tujya twinjira mu kiganiro cy'intasho ikaze n'igwanyu muri bino biganiro bya rino joro.